0: Buatan yang suruh icu dia, lain yang pemenang bola tak nasa raju ke apa?
1: Merek piskar, merek piskar. Merek
0: yang beli ke isdan ni.
1: Ayo, ma. Kana, kana.
0: Okay.
1: Kana.

0: dah pilih kemar nih.
1: Gak bisa urak weh, haudak ya.
0: Terus siya yang mau tundukkan tamparin saya jumping horse?
1: Siya.
0: Ah siya yang mau jumping horse?
1: Siya tong horse.
0: Siya deh yang horse.